0: kemudian ditambah komoh, tambah sate, dan juga tambah sambel.
1: Wah. Sambelnya apa dulu nih? Sambelnya ada sambel banyak.
0: Banyak sambel. Ini nggak dibilang sih sambel apa kan gitu ya. Tapi jangan lupa gorengan-gorengannya. Oh, daging gorengnya. Dan kalau Anda pecinta babi, kerupuk babi.
1: Aduh, yakin nggak ngeces deh kok, Gers?
0: Aduh, ini kayaknya gini ya, beli made deh ini. Apa namanya? Jualannya kayaknya.

0: 96.9 LKG Radio Bali sama best friend, enak nih makannya.
1: Apalagi misalkan just friend, enggak boleh.
0: Jangan.
1: Tapi just eat with friend boleh dong. Soalnya kalau kita ketemu tempat-tempat enak ya, itu biasanya kalau sama best friend pasti ada aja idenya. Kalau sama pasangan justru jarang. Mau makan apa? Terserah. Wah, males kan gitu. Orang lagi lapar disuruh main teka-teki silang kan.
0: Ya ampun.
1: Tapi kalau sama best friend, wah, bisa ke sini, bisa ke situ. Di sana tumnya enak, nih kelungis enak, di sini pepesnya enak. Wah,
0: puas itu ya.
1: Apalagi harganya murah.
0: Iya.
1: Saya akan beri tips ini ya, guys.
0: Boleh, boleh, apa tuh ya?
1: Jika Anda ingin tahu tempat makan yang enak, selalu lihat di siang hari. Tempat di mana para PNS berkumpul. Serius?
0: Valid itu ya.
1: Valid. Saya bertanya pada teman saya ini. Beliau ini tenaga kontrak, tapi gaulnya kan sama PNS kan.
0: Iya, iya.
1: Katanya, "Bro, ada enggak tempat makan gini-gini-gini yang selalu disukain PNS di sekitaran Renon?" Dikasih list. Dari 6 list yang saya dapetin, 3 itu valid. Baru 3 loh saya coba, belum 6-6-nya. Soalnya bagi teman-teman PNS itu yang dicari pasti dua, murah dan enak.
0: Iya benar.
1: Jadi kalau ada food vlogger itu tidak bisa dipercaya katanya.
0: Boleh sih sebenarnya pakai referensi gitu ya. Kita malah berterima kasih loh ada yang memang review gitu kan. Cuma

0: ya memang jangan 100% percaya Kogers. Bener. Bahkan pada manusia manapun gitu ya.
1: Tidak boleh percaya ya. Kecuali satu pada PNS. Ini kan baju-baju nda gitu
0: ya,
1: kan.
0: Ya, ya.
1: Wah, ini pasti enak gitu. Silakan sekarang Anda buka WhatsApp Anda, cari teman Anda yang PNS ya, atau P3K atau pegawai kontrak. Silakan bertanya di mana teman makan enak, pasti nemu. Nanti ingat.
0: Ya, kalau misalnya memang lagi ngeces gitu ya.
1: Benar.
0: Lagi pengen banget, lagi ngidam banget nih sama yang namanya pepes lengis sama tum itu. Mungkin bisa ditanyakan ya, di mana nih tempatnya yang memang pepes tum lengisnya enak gitu.
1: Benar.
0: Plus makanan-makanan lainnya, biasanya kan langsung komplit ya makanan Balinya ya.
1: Benar. Dan entah kenapa ya, dari teman-teman saya yang PNS yang nanya, semua itu langsung excited loh memberitahukan. Sampai tunggu dulu, saya lupa namanya, saya cariin dulu pek gitu. Sampai dia nanya sama temannya. Oh, ini beli di sini, beli.
0: Terima kasih para PNS ya.

Tahu bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-360. Atau satu lagi nih Alkogirls, bisa menghubungi kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Get in. 96.9.

hari ini ya, pesan-pesan dan juga requestan lagunya. Kita mulai dari seputaran look-look dulu deh nih Alka Gears yang sudah sedari tadi menyapa saya. Selamat sore Mbak Kiki Widanti yang cantik, kesayangan. Bunda Eli Lastra di look-look hadir. Halo Bunda cantik, gimana kabarnya? Sehat? Semoga selalu sehat ya Bunda ya. Katanya Bunda lagi pengen request lagunya Nadif Bahasa Lama yang judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Salamnya buat anak-anak Mama, Mas Wangga, Mbak Amel, Mbak Putri, juga si Bungsu Mas Dipa. Sehat-sehat selalu kalian dan selalu rukun-rukun. Doa Mama untuk kalian, anak-anak Mama. Dan untuk Mbak Kiki, kebagian terima kasih. And Rahayu. Rahayu juga untuk Bunda. Dan terima kasih sudah selalu dengerin Elka Gare di Bali. Sering-sering sapa Kiki juga ya. Sehat selalu Bunda. Kemudian dari look-look kita go ke Gianyar Elka Girls. Di sini di Gianyar ada Tia. Halo, selamat sore Kak Tia. Lagunya Chortis itu belum masuk playlist untuk hari ini. Kita dengerin lagunya Ezeta dulu ya, Nobody Gets Me. Salamnya buat Kakak aja, selamat bertugas. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali juga untuk Kak Tia. Lagunya ditunggu ya. Kemudian dari Gianyar nih Halkagers, kita jalan-jalan ke Denpasar dulu. Di Denpasar di sini ada Arda dari seputaran Monang Maning, request lagunya Tulus Teh Hijau. Titip salam untuk teman-teman 12 IPA 2 yang lagi kerja kelompok buat penyiar. Terima kasih. Terima kasih kembali Arda, ditunggu lagunya dan semangat untuk kerja kelompoknya. Kemudian ada Tania juga di seputaran Monang Maning, request lagunya Lana Del Rey. Yang mana aja boleh Kakak? Salamnya untuk Megalodon 12 IPA 2 yang lagi kerja kelompok. Semangat, semangat, semangat, kita besok presentasi. Wow, ini satu kelompok ya, lagi dengerin Elka Gare di Bali. Pokoknya semangat deh untuk yang lagi kerja kelompok. Pastinya sambil dengerin lagu favorit itu jadi semangat ya, ngerjain kerjaan apapun itu. Dan juga semangat untuk kerja kelompoknya. Besok presentasi harus berlatih dari sekarang ya. Ditunggu aja lagunya, bentar lagi bakal Kiki puterin.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali Hindia dengan singlenya Everything You Are. Ini sudah di request oleh yang gabungan di seputaran Badung. Ada Surya, halo, selamat sore Kak Surya, yang katanya lagi di jalan menerjang macetnya Kota Denpasar. Titip salam untuk istriku aja yang lagi bersamaku saat ini di sampingku, cie. Request lagunya Hindia Everything You Are. Ini spesial saya request untuk menemani perjalanan di jalan biar tetap happy menerobos kemacetan. Semangat ya, di daerah mana sih itu macet Kak Surya? Boleh dong diinfoin ya ke saya biar saya nanti bisa sebar ke Elko Girls, biar nanti siapa tahu ada Elko Girls yang mau lewat situ kan, jadi bisa cari jalur alternatif lain ya. Ditunggu informasinya. Dari Badung kita beralih jauh ke Pekutatan. Elko Girls Pekutatan itu di Jembrane. Ya, Jembrane ya apa masih Tabanan? Jembrane sih. Awal-awal Jembrane gitu kan Pekutatan. Iya. Ada Desi request katanya lagunya Tulus judulnya Teh Hijau. Ada enggak Kak Kiki, udah di-play belum? Belum. Lagunya Tulus Teh Hijau belum saya play. Sabar ya, karena ini banyak banget yang request. Elko Girls jadi harap antri ya. Kemudian di sini ada Dekna di seputaran Monang Maning request lagunya Juicy Lucy judulnya Tampar. Titip salam untuk Megalodon 12 IPA 2. Nah lo, ini kayaknya satu komplotan ya. sama tadi ada Arda, Tania, Vira, Bangkok, Wahyu, Gisha. Tuh kan bener, salam-salamnya untuk teman-temannya. Semangat ya kerja kelompoknya, semoga semakin kompak untuk presentasi besok.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operational Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
3: Kirim. 96.9

96.9 Alkagar Radio Bali. Siapa di sini yang suka banget sama mancing? Alkagar semancing sampai lupa waktu, ya kan? Biasanya bapak-bapak nih weekend itu udah pasti kumpul bareng teman-teman mancing gitu kan. Pulang-pulang bawa ikan 4 ekor. Ada gak sih yang kayak gitu? Minimal bawa 1 ekor tapi gede-gede gitu kan. Ya it's okay lah. Tapi buat Anda yang suka banget mancing, ini ada informasi yang sangat menggembirakan. Kabar gembira buat Anda semeton mancing mania Bali. Ayo ikuti lomba mancing ikan lele di Tukat Bindu, Banjar Ujung Kesiman. Jadi hadiahnya pun juga menarik banget. Ini ada sepeda motor matic, kulkas, TV 32 inch, sepeda gunung, dan juga door prize menarik lainnya, Alka Girls. Nah, untuk waktu di sini tanggalnya adalah 11 Oktober 2026 di hari Minggu, jam 8 pagi sampai dengan 12 Wita. Ya, alamatnya ya sudah pasti di Tukat Bindu, Jalan Turi, Banjar Ujung Kesiman, dan juga untuk HTM-nya adalah Rp50.000 on the spot ya. Jadi lumayan banget Alka Girls pulang-pulang bawa ikan lele gitu kan ya. Ikan lele ini sehat dan juga cocok banget, bagus banget untuk perkembangan si kecil, buah hati kita ya anak-anak. Jadi keep jadwalnya nih Alka Girls, dan juga menangkan hadiahnya bersama dengan teman-teman Anda, karena acara ini pastinya disponsori oleh 96.9 Alka Girls Radio Bali.

96.9 Lokager Radio Bali. Buat Anda yang masih bingung mau lanjut kuliah di mana, biar sesuai juga dengan bidang pekerjaan saat ini gitu kan. Barangkali ada yang punya rencana untuk kuliah sambil kerja. Nah, ini bisa banget untuk kuliah di kampus manajemen aja, jurusan manajemen ya, karena ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, Soka Girls. Jadi bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan juga ilmu untuk berwirausaha, itu bisa banget ya. Dan kampus manajemen terbaik di Bali yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, atau yang biasa kita kenal dengan STIMI Handayani, yang merupakan kampus manajemen terbaik di Bali ya. Paling legend, paling pertama, Alka Girls, paling fokus dan juga spesialis serta konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Lokasinya ini ada di pusat kota Denpasar, lebih tepatnya itu di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Alka Girls, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar ya. Jadi untuk Anda yang mau kuliah di kampus STIMI Handayani, langsung aja untuk informasi dan pendaftarannya bisa WhatsApp ke nomor 082 145 666 199.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: hari ini juga. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi, sudah request lagu juga dan kirim-kirim salam. Terima kasih banyak antusiasnya. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan ini bisa menjadi semangat Anda untuk sore hari ini ya, bisa meningkatkan mood Anda lagi setelah aktivitas yang sangat padat seharian ini, Alka Girls. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.
1: This is 6.9. El Cobra Radio.

0: Dengan tubuh, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Hai El Koger, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 8 malam nanti. So, stay close.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Hai Elkoger, selamat petang lah ya. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. So, selama 2 jam ke depan, saya akan memutarkan lagu-lagu acik pilihan Elkoger Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia. Jadi stop dulu ya mancanegaranya. Sambil juga selama 2 jam ke depan akan disuguhkan Elkogers dengan beberapa tips dan informasi bermanfaat. Ngomongin tentang jam 6 sore, itu kan identik dengan perubahan langit yang menjadi senja. Terus jam kepulangan kerja atau pulang sekolah. Jadi saya harap di perjalanan Elkogers berhati-hati ya, karena ada orang yang Anda cintai ataupun yang Anda sayangi itu menunggu kehadiran Anda di rumah dan menikmati santap malam bersama. Jadi yang masih di dalam perjalanan, be careful, hati-hati aja, nggak perlu terburu-buru lah ya. Karena rumah Anda tuh nggak punya jalan, nggak punya kaki lebih tepatnya, jadi nggak bisa jalan. Dan buat Anda yang masih bekerja shift malam, semangat, stay aja, karena gue Prabu Famsa tentu akan menemani Elkogers, dan pastinya Elkoger Radio Bali tetap stay tune, nemenin Anda hingga di jam 12. Tapi jangan ganti frekuensi radio Anda, karena satu lagu ini yang mengibaratkan Elkogers bagi pria nih ya, yang mempunyai perempuan yang paling cantik hari ini. Ini dia Lobo, Kau Cantik Hari Ini.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
0: More music, more fun. 96.9 FM,
1: El Cobra, Radio Bali.

96.9 Okoger Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Nih saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa Elkogers? Karena pertama, itu UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus, pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Yang pertama tuh ada agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya, ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Selanjutnya, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana prodi ini berfokuskan pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Tentu saja karena staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So, nggak perlu mikir lama deh. Putusin sekarang juga ya untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa langsung kunjungi website kami sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Ini dia perunggu dengan pikiran yang matang. Tentu jika kita ingin melakukan sesuatu harus dipikirkan dengan matang. Tidak terkecuali dengan memiliki pikiran yang matang saat berbelanja. Itu berarti mengendalikan dorongan emosional agar tidak terjebak lah ya, dalam impulsif buying atau pembelian impulsif tanpa terencana. Jadi buat Elkogers nih ya, yang ingin belanja bulanan pada hari ini dan tepatnya malam ini juga, saya rekomendasiin untuk belanja di Klendis. Kenapa di Klendis? Tentu selain barangnya tuh terlengkap, pastinya murah-murah. Beserta selain harga murah, dikasih promo Elkogers. Tentu pada hari ini ada beberapa special item yang mendapatkan korting nih Elkogers. Seperti halnya ada Promina Yogurt Melts varian strawberry yang 8 gram. Itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.400. Ada Babyo Minyak Telon Plus 60 ml. Itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Ada Mama Beer Kapsul ASI Booster isi 30. Itu harganya cuma Rp49.700. Ataupun bagi Elkogers nih yang malam hari ini membutuhkan ion, ada Pocari Ion Water yang 500 ml, itu mendapatkan potongan harga Rp1.500 per 2 pieces, minimal 2 dan kelipatan 2. Last but not least, yang mau saya spill di sini ada Madu TJ Murni 150 gram pieces, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.300. Jadi nggak usah ragu untuk belanja di Klendis ya. Ayo buruan langsung ke Klendis terdekat.

Joggers, apalagi jika dilakukan pada Anda ketika libur, entah itu di weekend ataupun weekdays jika Anda mempunyai waktu luang. Apalagi bapak-bapak nih yang suka pagi-paginya itu mancing, pasti suka banget ya untuk berkeliuran, entah itu di danau, di sungai, ataupun di pantai, bahkan di tengah laut. Dan yang lebih bagus dari hobi itu jika kita mendapatkan hasil atau mendapatkan keuntungan atau hadiah nih, Alkogers. Dan buat semeton mancing mania Bali, jadi ikuti lomba mancing ikan lele Tukat Bindu Banjar Ujung Kesiman. Di sini bukan hanya mendapatkan ikan lele saja, akan mendapatkan hadiah juga sepeda motor metik, ada kulkas, TV 32 inch, sepeda gunung, dan door prize menarik lainnya. Untuk tanggalnya disimpan nih, Alkogers, akan dilaksanakan pada 11 Oktober 2026. Itu hari Minggu ya. Pukulnya itu dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Untuk tepat lokasi itu Tukat Bindu, Jalan Turi, Banjar Ujung Kesiman. Untuk HTM ataupun per tiketnya itu harganya Rp50.000 dan OTS atau on the spot. Jadi ingat ya, simpan ataupun save the date, keep jadwalkan dan menangkan hadiahnya. Ingat, acara ini disponsori oleh 96,9 FM Elkogia Radio Bali.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Satu single dari Feby Putri featuring dengan Firsa Besari berjudul Runtuh telah membawa kita berada di jam 7 malam lebih 2 menit waktu El Koger Radio Bali. Bagi El Kogers nih yang baru banget sampai di rumah, baru banget sampainya ya, itu jangan lupa untuk melepaskan pakaian ganti Anda dan langsung ke kamar mandi untuk mandi agar tubuh Anda tuh kembali segar, refreshing, terus ya nggak bawa apek ataupun bawa asem. Habis mandi jangan lupa makan malamnya dinikmati perlahan-lahan. Dan jangan lupa sambil dengerin El Kogar Radio Bali. Ataupun bagi El Kogers yang masih shift malam atau dalam perjalanan pulang atau sebaliknya perjalanan kerja, tetap dengerin Agung Prabafamsa ya. Karena masih sejam lagi Agung Prabafamsa menemani ruang dengar Anda di program Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Dan pastinya memutarkan lagu-lagu paling acik pilihan El Kogar Radio Bali dari belantika musik Indonesia.

yang ego ketiga nih jangan terlalu didalam-dalamkan, nanti akan terhanyut dalam suasana. Ya, walaupun bagi alkogers nih yang lelah menyembunyikan kesedihan dan berpura-pura bahagia di balik topeng senyumnya, jadi saran saya sih untuk menerima diri alkogers. Karena kenapa? Mengingatkan juga pada lagu ini, merasa sedih dan terluka adalah hal yang wajar bagi manusia. Terus juga proses penyembuhan diri atau bangkit kembali itu dimulai dari keberanian untuk jujur dan menerima rasa sakit itu, bukan malah memendamnya sendiri. Ngomongin tentang lagu ini, kayak ibarat lagu cinta ya, Logger. Setuju nggak statement Hindia tuh, semua lagu cinta terdengar sama? Kalau saya, tentu saja, karena lagu cinta itu-itu aja liriknya. Dan maknanya, ya kalau nggak cinta, sayang, I miss you.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: meh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Memang anak muda zaman sekarang, ya bisa dikatakan Gen Z lagi merajalela di kaum-kaum muda ya Elkogers. Dan ngomongin tentang kaum muda, kaum yang sudah bekerja, yang lagi aktif-aktifnya atau lagi giat-giatnya, Pernahkah Anda nyadar emang nih Gen Z ini suka apa sih? Gajinya suka diapain? Apakah suka ditabungkan atau lebih suka dihambur-hamburkan? Menurut survei yang saya lihat nih dari riset Jakpat, itu survei menunjukkan makanan menjadi prioritas utama dalam alokasi finansial Gen Z. Ini terlihat ya, sebanyak 75% responden itu tercatat mengalokasikan penghasilan bulanan mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian. Terus juga pengeluaran untuk konsumsi ini terbilang dominan ya Alkogers. Jadi generasi Z tetap memperhatikan pengelolaan keuangan jangka panjang maupun aspek kesejahteraan abadi. Dan hal ini terbukti dari 63% responden yang konsisten menyisihkan dana untuk tabungan dan investasi, diikuti oleh 62% lainnya yang mengalokasikan untuk perawatan diri serta orang tuanya. Dan 56% untuk kebutuhan hiburan. Saya bisa tebak ya, 75% ini pasti kalau enggak dimsum mentai, terus ada juga matcha yang kekinian, kalau enggak terakhir itu ya palingan kopi latte, americano, ataupun kopi-kopi kekinian. Ah, saya sebagai Gen Z udah gampang ketebak nih, Gogars. Kalau ngomongin tentang tabungan, tentu Gen Z ini termasuk saya sendiri ya, kadang masih menyisihkan uangnya, kadang ya ada sesuatu yang harus diprioritaskan. Seperti apa? Seperti hobinya sendiri mereka.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
0: More music, more fun. 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Pada nyadar gak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan taukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus ataupun sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen. Berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya tuh terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali ataupun luar Bali. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani itu berada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, lebih tepatnya di ujung Jalan Sudirman, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal satset. Dari kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana. Jadi Elkogers, ayo buruan daftar. Untuk informasi ataupun pendaftaran, bisa banget kontak di nomor WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi 082-145-666-199.

0: watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9 FM.
5: El Cougar Radio Bali.
6: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
7: yang penting beritanya beli.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Mempunyai hobi gitu kan paling seneng ya dilakuin, apalagi bareng teman-teman, bareng keluarga ataupun bareng si buah hati. Banyak banget hobi yang mulai bermunculan di permukaan, mulai dari yang berolahraga, yang sport ataupun yang bikin kita tuh kenyang di perut dan kenyang di mata, seperti masak, terus melihat barang-barang promo ataupun yang berolahraga namun bisa kenyang, itu adalah mancing. Bagi semeton mancing mania mantap Bali ya, bisa ikuti lomba mancing ikan lele Tukat Bindu Banjar Ujung Kesiman. Dan bukan hanya lomba biasa, melainkan di sini ada door prize-nya yang luar biasa beserta hadiah-hadiah yang menarik seperti sepeda motor metik, kulkas, TV 32 inch, sepeda gunung, dan masih banyak lainnya tentunya yang menarik. Untuk hari dan tanggalnya itu berada di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 dari jam 8 pagi hingga 12 siang. Untuk tempatnya di Tukat Bindu, Jalan Turi, Banjar Ujung Kesiman. Untuk harga tiketnya HTM atau on the spot itu Rp50.000 per orang. Jadi simpan dan jadwalkan beserta menangkan hadiahnya. Dan tentu acara ini disponsori oleh 96,9 FM El Koga Radio Bali.

96,9 FM El Kogia Radio Bali. Memang ya, jika ngomongin tentang bermalas-malasan, kaum muda itu memang suka sekali malas. Apalagi orang seperti Agung Prabafamsa ini yang Gen Z, Gen Z, Gen Alpha. Apakah generasi milenial seperti itu, atau tipikal orangnya yang bosan dikit, bengong dikit, harus mengambil kegiatan, harus membuat sesuatu. Nah, sebenarnya itu sah-sah aja. Namun ada riset nih Alkogers. Seharian gak keluar kamar dan cuma rebahan di kasur, kadang memang dibutuhin untuk otak nih, buat reset mental. Jadi di dunia psikologi, tren menghabiskan waktu seharian di kasur tanpa aktivitas berat sebenarnya mempunyai fungsi penting. Studi ini juga menunjukkan bahwa ketika kita mengalami kelelahan mental yang ekstrim ataupun burnout lah ya, tubuh dan otak secara otomatis menuntut mode hemat energi. Bukan handphone aja ada mode hemat, tapi di tubuh kita tuh dari zaman Bahdul, Bahlul juga ada nih. Jadi selama tidak melakukan secara berlebihan setiap harinya, rebahan itu tanpa interaksi sosial sangat membantu menurunkan stimulasi berlebihan ataupun overstimulation pada otak. Hasilnya gimana? Oh tentu, emosi bisa perlahan kembali stabil. Jadi sesekali menghilang ya seharian di kamar itu wajar aja. Dan memang sangat dibutuhkan untuk reset mental Alkogers. Biar momen istirahat Anda makin maksimal dan rileks, pastikan juga suasana kamar juga mendukung. Jangan seperti TPA ya, kamar Anda. Jadi harus seperti museum yang begitu rapi. Ya, boleh kata seperti di bioskop yang baunya tuh bau popcorn karamel, ataupun seperti di bank, bau-bau keuangan ya. Bisa juga. Ataupun bisa menaruh karya seni nih yang bernuansa calming seperti ilustrasi Still Sleeping, karya dari Virum, itu yang bagus banget ya jika dilihat secara kasat mata. Karena ini menjadi pengingat visual yang manis di dinding kamar Anda bahwa istirahat itu adalah sebuah kebutuhan, bukan kemalasan. Jika ada orang yang bilang, ah itu mah kiul, itu mah males, dengarkan kata Kill Me Inside, yaitu biarlah.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Satu single dari Vidi Aldiano dengan Senyumin Dulu Aja. Emang bener ya Elkogers, kalau kita tuh lagi menghadapi ujian yang luar biasa banget dalam kehidupan. Mulai dari kerjaan yang menumpuk, omongan tetangga, omongan orang tua, ataupun omongan yang memang orang yang lebih tua daripada kita. Kalaupun memang nggak kita apa ya, nggak kita gubris, minimal senyumin dulu aja ya Koger, sebagai bentuk respect aja, walaupun omongan apa itu. Oke deh, karena udah jam 8, izinkan saya Agung Prapafamsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Thank you so much yang sudah atensi dari 2 jam kebelakang ataupun dari jam 6 pagi tadi ketika on air Elkoga Radio Bali. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan and goodbye. Radio

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
2: Emang apa sih?
1: Beli kelapa dimasak santan. Belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
2: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
3: Yeay! Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkogah Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkogah yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkogah Radio Bali.
4: Jurassic Jumat Rayuan Asik.

0: kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C? Mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
1: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
4: Celebingkah Batan Biu, Gumilinggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Gumilinggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan, jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumilinggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran. Ada anek ini, ada anek itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan. The Amazing FM. Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti. So, stay tuned guys.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Hai hai, halo Elkogers, balik lagi ya bareng Arya Wija di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti di ajang Race and Dream. Ya, satu single dari Color Code yang judulnya Sway ya. Dan sekarang Arya akan tetap menemani Anda di ajang Race and Dream setelah kemarin Arya menemani Anda di hari Rabu di Race and Dream dengan spesial program Tafsir Mimpi. Dan sekarang kita akan ngalur ngidul aja lah Kogers ya. Dan by the way nih, sepertinya penyiar sebelumnya belum cabut nih ya.
1: Halo.
0: Jadi Elkogers, karena kita sekarang mengalur ngidul, jadi tips and triknya, selain itu juga informasi yang akan Arya sampaikan kepada Anda juga cukup random nih. Jadinya gak ada tuh yang namanya menafsir-nafsirkan mimpi, gak ada tuh yang namanya apalagi Telkogers. Bagaimana kalau misalnya Anda suka yang namanya Senin gitu ya, kenapa Anda suka Senin? Lalu gak ada tuh yang namanya bingkai tokoh gitu ya. Jadi ya sekarang random aja, entah itu nanti Arya akan membahas tentang percintaan, psikologi, terus apalagi beres-beres rumah, terus bagaimana caranya biar kita itu tetap semangat di kala pikiran kita itu burn out ya. Pokoknya semuanya akan Arya bahas di hari ini. Dan karena ini ajang Race and Dream, pasti adanya ajang juga gabungan, yaitu requestan bagi Elkogers. Jadi buat Elkogers nih yang mau gabungan, bisa banget ke sosial medianya Elkoga melalui WhatsApp Elkoga di 081236155969. Atau bisa juga nih melalui Facebooknya Elkoga nih di Langkosa Gagana, dan Instagram Elkoga di @elkogafm. Elkogers, Elkogers boleh banget nih gabungan di mana aja, terserah. Dan pasti akan Arya bacakan semua gabungannya ya. Dan akan ditunggu gabungannya sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 LKOGE Radio Bali. Saatnya kita akan membacakan gabungan dari LKOGERS nih ya. Di sini melalui WhatsAppnya LKOGER nih, LKOGERS, LKOGA ya maksudnya, di 081236155969. Kalau bisa membacakan WhatsAppnya LKOGA tuh nggak boleh ya, privacy. Oke, saatnya kita akan membacakan gabungan-gabungan dari LKOGERS nih, entah ada yang request ataupun salam sapa. Di sini yang pertama ada Kadek Giri Mahendra, selamat malam. Dari Sanur Kaja hadir mau nge-request lagunya Bondan Prakoso dan Fade to Black yang judulnya Not With Me. Wah, siapa tuh yang tidak bersama saya? Apakah crush, pacar, atau istri? Atau mungkin teman gitu ya? Karena emang biasanya kita nongkrong dan tiba-tiba kayak pisah aja gitu, gak pernah ketemu karena berhalangan dengan suatu pekerjaan. Ya emang sih kadang kalau misalnya udah masuk ke dunia pekerjaan itu agak sulit ya untuk ketemuan bareng teman-teman tongkrongan lagi. Tapi nanti kalau misalnya ada waktu kesempatan yang dimana kayak misalnya ada cuti atau di weekend itu Anda tidak bekerja, itu pasti masih bisa nongkrong-nongkrong bareng teman yang dimana bisa share tuh pengalaman satu sama lain ataupun kayak kisah Anda satu sama lain, asik, ataupun curhat-curhat biar nggak dipendam terus tuh perasaannya ya. Karena kalau misalnya perasaan terus dipendam itu kayak misalnya lagi dalam keadaan kesel, marah, itu nggak diceritakan kepada teman-teman terdekat ya, itu bakal membuat kita sendiri itu capek, LKOGERS, menguras energi banget, dan yang ada kita itu jadi tidak lancar untuk menjalani kegiatan kita sehari-hari. Oke, untuk lagunya dari Kadek Giri Mahendra yang berjudul Not With Me dari Bondan Prakoso dan Fade to Black udah ada yang masukkan ke dalam playlist, ntar tinggal diputarkan aja. Lalu untuk selanjutnya di sini ada Adi Suputra, selamat malam Arya. Saya Adi Suputra asal dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagunya Saras Dewi yang judulnya Lembayung Bali? Bisa banget ya Adi Suputra, tenang aja. Semua lagu yang direquest oleh LKOGERS pasti akan Arya putarkan. Kirim-kirim salam untuk Arya Wijaya aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali untuk Adi Suputra yang udah gabungan pada malam hari ini. Sebelum Arya mutarkan satu single dari Saras Dewi yang judul Lembayung Bali, Arya akan mutarkan satu single dari Bondan Prakoso dan Fade to Black yang judulnya Not With Me.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, di dunia ini itu banyak banget ilmu yang kita dapatkan ya Elkogers ya. Misalnya kayak ilmu sains, ilmu teknologi, terus ilmu hukum, ilmu kedokteran, dan berbagai jurusan di perkuliahan lainnya. Sampai ada juga tuh ilmu hitam ya, sampai masuk KUHP tuh Elkogers, tentang perundang-undangan santet itu. Itu maksudnya ke ilmu hitam gak sih? Tapi Elkogers pada sadar gak sih kalau misalnya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Misalnya nih, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan nih ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahu kayak Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, atau bisa disebut sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Yang dimana kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, yang berdiri sejak tahun 1979. Yang dimana kampus legend dan terkenal yang misalnya nih, pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen diperlukan banget dalam pekerjaan apapun ya Elkogers. Bahkan ya di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di manage dengan baik berdasarkan dengan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Jadi kalau misalnya Elkogers nih nanya kayak kampus STIMI Handayani itu di mana sih Arya? Jadi untuk lokasinya itu kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar ya. Lebih tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Kalau misalnya Elkogers nggak tahu alamatnya itu di Jalan Tukat Banyusari itu di mana, atau kayak misalnya minta patokan ya, ada kasih patokannya nih. Ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA N2 Denpasar atau Resman ya. Jadi buat Elkogers nih, misalnya abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang ya. Tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi buat Elkogers, ayo buruan daftar. Untuk info pendaftaran bisa banget melalui WhatsApp-nya di 082-145-666-199. Sekali lagi Arya bacakan ya.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id. 96.9.

96.9 Elkoger Radio balik. Kita bacakan gabungan lagi nih Elkogers ya. Di sini ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga, Tabanan Prisen. Mau request lagunya Alan Walker yang judulnya Sing Me to Sleep. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai, buat bosku, makasih dan selamat bertugas. Pada akhirnya, lagu dari Alan Walker yang judulnya Sing Me to Sleep ini keluar lagi ya Kogars ya. Sesuai dengan pikirannya Aryani, kalau misalnya Made Hendra tuh salah satu lagu favoritnya itu pasti Alan Walker yang judulnya Sing Me to Sleep ini. Tapi tenang aja ya untuk Made Hendra Saputra, untuk lagunya udah Arya persiapkan dan tinggal kita putarkan saja.

0: not to watch you sleeping.
1: Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam alam mimpi. Lalu berdua ini bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang.

96.9 Elkoga Radio Bali. Elkogers, pernah gak sih Anda bangun tidur, matiin alarm, buka HP, bahkan mungkin udah masuk ke kamar mandi ya? Terus tiba-tiba, brok, kalian benar-benar bangun. Dan baru sadar ya, loh, yang tadi itu ternyata mimpi. Nah, kalau misalnya Anda pernah nih merasakan hal seperti ini, tenang. Anda gak aneh dan Anda gak sendirian. Jadi malam ini kita kenalan nih salah satu fenomena tidur yang namanya fake awakening atau false awakening ya. Jadi ini menarik banget nih karena otak kita itu ternyata bisa bikin sebuah simulasi bangun yang terasa kayak super nyata. Saking nyatanya ya, kita itu kayak bisa merasa sudah melakukan rutinitas pagi seperti biasa. Dan biasanya nih justru karena suasananya familiar, kita itu nggak curiga sama sekali. Jadi menurut Sleep Foundation, false awakening ini adalah kondisi ketika seorang merasa sudah bangun padahal sebenarnya masih tidur dan sedang bermimpi. Kutipannya begini ya, Alko Garcia, a false awakening occurs when you believe you have woke up even though you still asleep and dreaming. Jadi gampangnya itu kayak otak kita ini seolah-olah bilang kayak oke, waktunya bangun padahal tubuh itu masih tidur ya, Alko Garcia. Jadi fenomena ini tuh juga berkaitan dengan fase REM ya, yaitu fase tidur ketika mimpi biasanya sangat vivid atau terasa nyata. Yang menariknya nih, fake awakening ini juga bisa muncul bersamaan dengan lucid dream atau mimpi sadar. Misalnya nih, Anda bangun tidur dari tempat tidur, terus Anda sadar, wah kok suasananya jadi aneh nih. Nah, kalau misalnya Anda mulai sadar nih bahwa Anda sedang bermimpi, itu bisa masuk ke pengalaman lucid dream. Tapi fake awakening sendiri biasanya bukan suatu yang berbahaya ya. Karena dari Sleep Foundation juga menyebutkan bahwa pengalaman ini umumnya tidak berbahaya. Walaupun memang bisa bikin kita bingung sendiri atau sedikit meresahkan ya. Jadi kalau misalnya malam ini Anda mimpi bangun nih, jangan-jangan Anda itu kayak benar-benar dalam kondisi belum bangun gitu ya. Dan buat Anda nih yang pernah bilang kayak, aku tadi pagi udah bangun loh, udah siap-siap, ternyata masih mimpi. Selamat, otak Anda ternyata sempat bikin versi trial kehidupan pagi Anda sendiri. Dan setelah ini, kalau misalnya bangun tidur, coba deh jam 2 kali. Siapa tahu Anda masih di episode mimpi berikutnya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Algar Radio Bali. Gak terasa ya Algars ya. Arya nih ngerasa kayak waktunya cepet banget nih berlalu Algars. Udah selama 1 jam aja Arya menemani Anda di ajang Rest and Dream ya. Dan sekarang sudah udah jam 10 waktu Algar Radio Bali aja nih Algars. Yang dimana tadi Arya sudah membacakan beberapa gabungan dari Algars dan juga sudah membahas pembukaan informasi yang menarik banget kan tentang fake awakening atau false awakening. Gimana menarik bukan? Nah, Algars yang namanya false atau fake awakening ini itu sering banget Arya alami. Jadinya Arya itu ada rasa penasaran juga kemarin apa sih sebenarnya yang saya rasakan. Soalnya ini kayak terjadi terus menerus Algars. Dan ternyata ya Arya juga baru mengetahui kalau misalnya dalam fase false awakening atau fake awakening ini itu bisa menjadi suatu portal untuk kita masuk ke dalam lucid dream. Atau yang dimana istilah gampangnya itu kita bisa mengendalikan alur cerita kita di dalam mimpi Algars. Karena pada dasarnya kan kalau misalnya mimpi itu kita itu gak sadar nih kita tuh sebenarnya mimpi atau enggak ya. Dan di dalam mimpi itu kayak kita ngerasanya nyata banget. Dan tau-taunya pas kita bangun, oh ternyata tadi cuma mimpi. Tapi kalau misalnya lucid dream ini itu kayak kita udah tahu nih, wah ini mimpi nih, aku bisa mengatur alurnya sendiri. Misalnya nih Algars ya, kayak Anda punya imajinasi Anda mau terbang. Itu di dalam mimpi bisa banget ya Algars ya. Atau mungkin bisa menghilang, tembus tembok dan lain-lain itu bisa banget diatur. Tapi setahu Arya lucid dream ini Anda emang harus memiliki imajinasi yang lumayan tinggi dan harus masuk ke fase false awakening atau fake awakening. Arya pernah beberapa kali ingin masuk ke dalam lucid dream cuman gak bisa-bisa ya karena pada akhirnya Arya malah terbangun dari tidur Arya karena alarm itu sudah berbunyi ya. Karena alarm udah berbunyi pada akhirnya Arya terbangun ya. Karena alarm udah berbunyi pada akhirnya

081236615569 atau bisa juga melalui Facebooknya Elkoga di Elangkosa Gagana dan Instagram Elkoga di @elkogafm. Jadi buat Elkogers nih yang pengen mengetahui, Arya akan membahas seputar topik apa aja yang menarik lainnya selain fake atau false awakening tadi. Tetap stay tune di Elkoga Radio Bali ya sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 Elkoger Radio Bali. Oke, Elkogers, ada kita akan membacakan gabungan dari Elkogers nih ya melalui WhatsAppnya Elkoga. Di sini yang pertama, enggak yang pertama nih ya, mas, bisa dibilang pertama juga sih di sesi kedua jadinya nih di pukul 10 sampai pukul 11. Di sini ada Gemas dari Badung. Di sini katanya mau request ya. Halo Elkoga Radio Bali, aku mau request lagu Night Changes dari One Direction buat nemenin malam ini. Lagu ini selalu punya rasa tersendiri buat aku, apalagi kalau didengerin malam-malam sambil rebahan. Tapi tiba-tiba jadi keinget banyak hal dan orang-orang yang pernah ada. Buat semua Elkogers yang masih belum tidur, semoga malam ini kita bisa beristirahat dengan tenang dan besok bangun dengan cerita yang lebih baik. Rest well, dream beautifully, and enjoy the night. Asik. Buat Gemas nih, malam-malam emang paling adem ngedengerin lagu dari One Direction sebenarnya ya. Tapi nggak Night Changes juga dong. Karena Night Changes ini lumayan deep ya, Kogers ya. Buat kaum yang awalnya tidak galau, kalau misalnya mendengarkan lagu ini bisa jadi galau nih. Atau jangan-jangan nih sebenarnya ada makna terselip nih ya. Bukan makna, ada tujuan terselip dari Gemas nih. Kenapa nge-request lagu dari Night Changes ini? Who knows ya, Kogers ya. Karena dari Gemas juga nggak mau ngasih tahu kalau misalnya dia itu tujuan memutarkan lagu ini itu apa. Soalnya dia cuma bilang kayak didengerin malam-malam sambil rebahan. Walaupun dia pada akhirnya bilang tiba-tiba jadi keinget banyak hal dan orang-orang yang pernah ada. Ini merupakan salah satu kayak kata-kata terselip ya, Elko Garcia. Yang pernah ada ya, bisa teman sih. Cuman kalau misalnya lagu dari One Direction ini rata-rata biasanya tentang hubungan atau tentang mantan, Elko Garcia. Walaupun ya ada beberapa lagu dari One Direction ini yang cukup happy sih. Cuman kalau misalnya udah Night Changes ini pasti bikin kita jadi galau ya. Tapi kita buang dulu galau-galaunya ya. Kita bacakan yang lain dulu. Di sini ada Agus Ade. Agus Ade dari Tabanan mau request lagunya Java Jive yang judulnya Beri Kami Cinta. Kalau misalnya gak ada lagunya Andre Hehanusa yang judulnya Karena Ku Tahu Engkau Begitu. Buat kakak, makasih. Oke, terima kasih kembali untuk Agus Ade yang udah gabungan pada malam hari ini.

Ya, untuk lagunya, Arya akan memutarkan lagu dari Andre Hehaunusa yang judulnya Karena Ku Tahu Engkau Begitu. Itu yang akan Anda pilih. Tapi sebelum itu kita akan memutarkan satu single dari One Direction yang judulnya Night Chains.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, coba bayangin, Anda baru pulang kerja, kayak ngerasa hari ini itu kacau banget. Dimarahin bos, macet, chat gak dibales, terus saldo menipis. Terus sampai rumah, Anda putar satu lagu favorit, dan entah kenapa mood itu berubah. Nah pertanyaannya, apakah itu cuma sugesti? Atau emang musik punya pengaruh terhadap stres? Jawabannya menarik, Elkogers. Karena ternyata musik bukan cuma sesuatu yang kita dengarkan buat hiburan. Jadi penelitian bahkan menemukan bahwa intervensi musik dapat membantu menurunkan respon stres. Jadi ada systematic review dan meta-analysis yang menganalisis 104 randomized control trials dengan lebih dari 9.600 peserta. Hasilnya menunjukkan bahwa intervensi musik memiliki efek signifikan terhadap penurunan stres, baik dari sisi psikologis maupun beberapa indikator fisiologis. Jadi dalam publikasi tersebut, peneliti menjelaskan bahwa musik digunakan untuk membantu mengurangi stres karena dapat mempengaruhi pengalaman psikologis dan respons fisiologi. Jadi untuk malam ini, kita coba eksperimen kecil ya. Kalau kepala Anda lagi penuh, jangan langsung cari lagu yang bikin tambah galau. Coba pilih satu lagu yang menurut Anda punya efek yang menyenangkan. Volume secukupnya, duduk, tarik napas pelan. Dan selama 3-5 menit, jangan sambil scrolling ya. Cuman dengarkan. Karena kadang kita bukan kekurangan hiburan. Kita cuman kekurangan momen ketika otak kita itu nggak disuruh melakukan 5 hal sekaligus. Jadi kalau misalnya malam ini Anda lagi capek, nggak apa-apa kok, bikin playlist khusus. Lagu-lagu buat menyelamatkan kewarasan gitu, contoh judulnya. Karena kadang nih ya, satu lagu yang tepat bisa jadi tombol kecil untuk bilang kotek. Oh udah ya, hari ini cukup. Karena sekarang waktunya kita untuk beristirahat.

96.9 Elkoga Radio Bali. Kita bacakan gabungan dari Elkogers lagi ya melalui WhatsApp Elkoga di 081236155969. Di sini ada Fajar. Halo Elkoga, Fajar dari Kuta mau request Dandelions dari Root B. Buat seseorang yang statusnya masih teman, tapi kalau ditanya suka atau enggak, ya suka sih. Cuman belum berani ngomong aja. Jadi sementara biar lagunya yang ngomong. Kalau cuma dengar ini, semoga kamu tahu siapa yang aku maksud. Selamat malam Elkoga. Waduh. Emang terkadang kalau misalnya kita itu mengagumi dalam diam, agak susah ya Elkogers ya. Kayak kita pengen confess, cuman gak berani confess dan masih hanya sebatas teman atau just friend. Waduh. Itu lumayan menusuk sih Elkogers ya. Ya pokoknya untuk Fajar ini mungkin jangan lama-lama untuk menyatakan perasaannya ya. Takut nanti keburu diambil oleh orang lain. Dan pasti ngerasa nyesel. Waduh, kenapa aku gak tembak dia dari dulu dan menyatakan perasaanku ya. Dan sekarang giliran sudah diambil orang lain baru nyesel. Jangan sampai kayak gitu ya Fajar ya. Jadi Arya doakan semoga secepatnya Fajar bisa untuk bersiap diri untuk confess ke orang yang Anda sukain. Dan Arya berharap sih diterima ya. Karena kalau misalnya Fajar senang, Arya juga ikut akan senang. Asik. Lalu selanjutnya di sini ada Aldi. Min, Aldi dari Denpasar mau nge-request Hati-hati di Jalan dari Tulus dong. Bukan karena mau balikan sama mantan ya. Cuman tiba-tiba malam ini keinget aja. Kadang memang ada orang yang gak harus kembali. Tapi tetap pernah punya tempat sendiri di hidup kita. Buat kamu yang pernah jadi rumah, semoga sekarang kamu sudah bahagia dengan jalanmu sendiri. Wah, ini pokoknya setiap di pukul jam 10 ini pasti ada aja gitu remaja-remaja yang lagi galau-galau ya. Hey, ingat, hidup ini tidak tentang hanya galau saja. Banyak ikan di sungai gitu istilahnya, banyak ikan di laut gitu. Jadinya Anda bisa memilih sesuai dengan tipe Anda nih, Elkogers. Jangan kayak Anda itu menetap di batasan diri Anda sendiri. Kayak di sini istilahnya itu kayak gamon terus-menerus ya. Dan Elkogers juga jangan sampai karena hal galau ini bisa mengganggu keseharian Elkogers atau mengganggu fokus Elkogers. Entah itu buat Anda nih yang masih kuliah, entah ya, karena ini kalau misalnya remaja-remaja pasti antara SMA atau kuliah. Buat yang SMA mending mulai dari sekarang persiapkan TKA-nya ya. Atau mungkin yang lagi kuliah bisa kayak fokus ke tujuan terlebih dahulu. Siapa tahu kalau misalnya Anda lagi fokus ke tujuan Anda sendiri, entah itu misalnya kayak belajar mata kuliah dari masing-masing mata kuliah Anda sendiri, ataupun yang lagi fokus untuk mengerjakan skripsi, tiba-tiba ada support system yang datang di saat Anda sedang tidak mencari cinta.

96.9 Elkogar Radio Bali. Pernah gak Elkogers bangun tidur, alarm sudah bunyi, muka mata sudah kebuka, tapi otak bilang kayak, wait, siapa aku? Badan udah bangun tapi jiwa masih loading. Nah, kondisi ini ternyata punya nama, yaitu sleep inertia atau inersia ya. Jadi kalau misalnya Anda pagi-pagi merasa kayak lemot, susah fokus, bahkan rasanya kayak pengen balik ke kasur, belum tentu Anda itu males ya. Bisa jadi otak Anda emang sedang melakukan transisi dari tidur menuju kondisi sadar penuh. Jadi dari Sleep Foundation menjelaskan bahwa sleep inertia ini adalah rasa grogi atau disorientasi setelah bangun tidur. Bahkan kondisi ini bisa sementara mengganggu kemampuan kognitif dan fisik. Ada satu penjelasan yang menarik dari Sleep Foundation ya. Sleep inertia is the groggy feeling upon waking. Artinya rasa berat setelah bangun itu emang fenomena yang nyata. Terus gimana nih supaya pagi nggak berasa seperti kayak manusia habis riset pabrik? Salah satu sederhana yang bisa Anda coba adalah cahaya alami di pagi hari. Paparan cahaya pagi membantu mengatur ritme sirkadian, yaitu sistem internal tubuh yang membantu menentukan kapan kita merasa mengantuk dan kapan kita merasa waspada. Jadi daripada kayak begitu alarm bunyi langsung buka Instagram ya, coba bangun, buka tirai atau korden, keluar sebentar, kena cahaya pagi. Gak perlu tuh langsung lari maraton ya, cukup kasih sinyal ke tubuh kayak, bro, hari sudah dimulai nih. Dan satu lagi, konsistensi jam bangun pagi juga membantu. Tubuh itu suka pola. Kalau misalnya setiap hari bangun jam 6, besok jam 10, lalu lusa jam 5, tubuh bisa kebingungan menentukan ritmenya. Jadi kalau misalnya besok pagi Anda bangun dan masih merasa kayak zombie ya, rawr, jangan langsung bilang kayak, aduh aku pemalas nih. Mungkin otak Anda cuma lagi connecting to server. Pelan-pelan kasih cahaya, kasih waktu, dan kasih tubuh Anda untuk kesempatan buat benar-benar bangun ya, Elkogers ya.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토이니까 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Satu single dari The Goo Goo Dolls yang judulnya Iris ya, membawa kebersamaan kita sampai pada pukul 11 malam waktu Alkoga Radio Bali. Yang dimana Arya sudah menemani Anda di ajang Rest and Dream hari ini, hari Kamis ya, pada tanggal 8 Oktober 2026 selama 2 jam nih, dari pukul 9 sampai pukul 11 ini. Dan tidak terasa ya, Arya ngerasa kayak cepet banget nih waktunya berjalan nih, udah pukul 11 malam aja. Tapi Alkogar jangan khawatir, karena untuk ajang gabungan atau ajang requestan itu Alkogers bisa nge-request atau gabungan setiap di program Sunset Program ya, pada pukul 4 sampai pukul 6 sore. Dan juga di ajang Rest and Dream di pukul 9 sampai pukul 11 malam. Jadi buat Anda yang emang belum berkesempatan nih ya untuk gabungan gitu, nge-request ataupun salam sapa buat orang tersayang, bisa banget di Sunset Program di pukul 4 sampai 6 dan Rest and Dream pukul 9 sampai pukul 11. Dan itu sampai seterusnya Kogar, setiap hari pasti ada aja. Dan terkadang nih ya, di ajang Rest and Dream pasti ada juga special program yang dimana Alkogers pasti tertarik banget buat gabungan nih Alkogers ya. Atau mungkin Alkogers punya pendapat terhadap apa yang kita bawakan nih. Misalnya nih kayak bingkai tokoh, Alkogers mungkin punya tanggapan terhadap tokoh itu tersendiri, dan Alkogers bisa banget menyampaikan pendapatnya melalui sosial medianya Alkoga gitu. Dan Alkogers tadi ada juga sudah membagikan beberapa informasi dan tips-tips yang menarik banget buat Alkogers nih. Entah dari yang tadinya itu informasi yang paling menarik itu adalah Fake Awakening, yang dimana salah satu yang dimana kayak suatu bukan gabungan ya, kayak batas antara dunia mimpi dan batas dunia nyata, kayak portal menuju ke lucid dream ya Alkogers ya. Itu menarik banget. Siapa tahu nih Alkogers ada yang kayak tertarik juga sama yang namanya lucid dream. Itu bisa banget dicari di YouTube tuh ya Alkogers ya, banyak banget metodenya. Entah itu ada yang melalui frekuensi, ada juga kayak harus melakukan ini sebelum tidur, itu banyak banget Alkogers. Bisa dicoba juga ya Alkogers ya. Oke, karena emang udah cuap-cuap nih, karena Arya sebenarnya masih banyak banget informasi yang mau Arya sampaikan, cuman karena terkendala waktu ya udah pukul 11 malam aja nih, jadi izinkan. Oh iya, terima kasih buat Alkogers juga yang udah gabungan nih ya. Entah itu tadi ada yang request, udah Arya putarkan semua lagunya, dan juga ada yang salam sapa juga, dan rata-rata itu pada galau semua Alkogers ya. Dan juga terima kasih buat Alkogers yang udah atensi juga dari pukul 9 sampai pukul 11 malam ini, yang sudah menemani Arya juga. So izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Jadi selamat malam, selamat beristirahat, and see ya!

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya?
3: Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
1: Emang apa sih?
0: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
1: Ah elah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
2: Yeay! Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
3: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
4: 96.9

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.9 LKG Radio Bali. Good morning, selamat pagi LKG.
1: Guten Morgen, kali ini bersama dengan Yura Kesuma.
0: Dan jumpa lagi bersama Mika Karisa di LKG Freshy Morning.
1: Sampai jam 9 pagi.
0: Stay tune ya.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Aduh, kangen banget nih sama samuan di sana. Bagi Wah. Yang LDR sekarang udah pagi, yang jauh di sana masih malam.
1: Waduh.
0: Udah mau bobo malah jam segini.
2: Baru mau voice call, malah dibalas dengan suara ngorok.
1: Wah.
2: Ada udah malam kan? Tapi tenang saja Elkoger, LDR tidak selamanya.
0: Oke. Okay. Semoga sih ya.
2: Iya.
0: Kadang-kadang kan perpanjang kontrak gitu.
2: Oh iya, ternyata lebih nyaman saya tidak menjadi WNI.

0: Ingat gak sih dulu kayak gitu?
1: Iya benar.
0: Jadi ketika kita ngasih sesuatu yang penting itu, ketika pulsanya gak full, jadi ya pas, jadi gini, dalam kurung sebagian teks hilang. Belum bersama.
1: Iya, belum lagi dulu itu gini Yud.
0: Apa itu?
1: Handphone-handphone orang itu kan kalau kirim SMS itu dihitung per
0: karakter.
1: Per karakter ya.
0: Benar.
1: Jadi Y GPP.
0: Iya. Saya punya teman itu dia perhitungannya bagus banget tapi jelek di hasil itu. Jadi dia kirim pesel.
1: Gimana ceritanya? Perhitungannya bagus tapi jelek di hasil.
0: Nah, secara hitung-hitungan dia tuh bisa berhemat.
1: Oke.
0: Tetapi hasil dari perhitungan itu jelek banget. Jadi dia tuh kirim pesan, vokalnya semua hurufnya hilang.
1: Iya, iya.
0: Adanya konsonan. Jadi konsonan dan pemisahan misalkan spasi itu kan masuk karakter tuh. Jadi ya gak apa-apa, Y

0: Okay.
1: Jadi Y kapital, GBP G-nya gede, P-nya kecil, P-nya kecil, KM, K-nya besar, M gitu.
0: Ya ampun.
1: Jadi dia tuh bisa.
0: Itu saking perhitungannya dia.
1: Bukan perhitungan prepaid gitu. Namanya. Jadi pernah satu momen tuh dengan pulsa yang sangat terbatas, dia tuh saya bisa bilang bisa buat novel. Dia.
0: Oh iya.
1: Jadi ketik, dan entah kenapa kita tuh bisa mengerti bahasanya dia.
0: Pada zaman itu.
1: Pada zaman itu. Jadi kayaknya emang spirit-spirit prepaid itu nyebar di semua teman-teman.
0: Tanpa kita sadari ya, sebenarnya kita ada tendensi buat itu juga.
1: Benar.
0: Cuma memang ada yang intensinya lebih tinggi gitu loh, Yul.
1: Hebat itu. Dan entah kenapa, mungkin karena kesamaan nasib ya.
0: Iya.
1: Pulsa kita anggap waktu itu kan mahal.
0: Oh.
1: Jadi kita anggap orang yang punya pulsa di zaman itu yang anggaplah 10.000 aja, itu udah kayak crazy rich loh. Wah, kamu kaya sekali.
0: Berarti gini ya, yang jual pulsa itu gini ya, kaya ya. Dia kaya kan sekali. Ngisi saldo selalu.
1: Kalau ke yang punya pulsa itu seperti crazy rich, yang ngisiin pulsa itu ibaratnya bank dunia, bank sentral.
0: Jaman itu.
1: Punya kuasa banget. Jadi ketika nggak bayar itu kayak. Kamu beli pulsa kok bayar? Itu sampai satu sekolah tahu kan itu kayak. Aduh sedih kali itu.
0: Iya, iya, malu juga.
1: Kehormatannya di mana? Kamu dong, gimana kayak punya bisnis miliaran gitu loh orang jual pulsa zaman itu kan.
0: Iya, berasa-berasa gini ya, kartel gitu.
1: Kartel ya. Kamu enggak bayar pulsa nambah sekian persen bunganya. Kapan lagi kita bisa bersikap kartel di masa sekolah nggak di masa itu?
0: Bener, kan? Bener udah terlatih gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi sekarang kayaknya udah jarang sih orang jual pulsa berjalan kayak gitu ya.
1: Iya, biasanya
0: kita,
1: sekarang
0: kita sebut pulsa berjalan deh.
1: Sekarang orang jualan pulsa duduk kok.
0: Enggak, sekarang kan bisa ordernya via marketplace.
1: Oh benar.
0: M-banking.
1: Benar.
0: Jadi apa kabar untuk Anda yang jualan pulsa berjalan ini?
1: Iya, masih ada mungkin.
0: Bangkrut.
1: Bangkrut dihabisin sama diri sendiri soalnya.
0: Ya ampun, jadi nostalgia nih ya.
1: Benar banget.
0: Ya, semoga sih pulsa Anda tetap terisi Alkogers ya.
1: Benar, semoga pulsa Anda tetap terisi harinya seperti hari Minggu terus. Teh Anda selalu hangat,
0: ya. Nasinya hangat,
1: nasinya
0: juga.
1: Selalu hangat, tempat tidurnya, bantalnya selalu dingin, ya. Dan beli bensin nggak ngantri, ya itu paling penting
0: yang
1: itu.
0: Yang lagi itu belakangan ini, Alkogeres lagi apa ya fenomena ini lagi benar-benar kita hadapi gitu ya bersama.
1: Benar, kalau orang meneliti fenomena ada namanya
0: apa?
1: Project fenomenologi. Orang yang meneliti fenomena gitu.
0: Iya. Semangat ya untuk kita semua. Apapun yang ada di hadapan kita, udah dihadapi aja Alkogers.
1: Kayaknya saya beban banget di hadapannya Mika.
0: Iya benar, bukan beban.
1: Biar beban, mari kita berbagi beban. Salah satunya kita berbagi berita nanti ya.
0: Iya benar.
1: Di jam 7 sampai jam 8 kita sudah siapkan berisik berita asik untuk Anda semuanya.
0: Lanjut lagi di jam 8 pagi kita punya Jurassic.
1: Wah, apakah kita akan berbicara dinosaurus?
0: Wow. Nah,
1: kita tidak bicara dinosaurus, tapi kita berbicara DNA reptilnya. Tahu nggak bahasa buaya gimana?
0: Apa?
1: Berapa nomor WA?
0: Jurassic
1: Jumat Rayuan Asih.
0: Tapi kayaknya untuk sekarang orang enggak sevulgar itu, Yud.
1: Oh,
0: enggak se-to the point itu. Kan dulu kan minta nomor HP, WhatsApp. Sekarang IG dulu.
1: IG dulu.
0: Iya.
1: Benar.
0: IG dulu atau TikTok dulu, sosmed yang umum dulu.
1: Benar.
0: Nanti komunikasi di situ baru deh. Bisa berarti kita komunikasi di WhatsApp enggak biar cepet balesnya gitu. Halah.
1: Halah. Teman saya soalnya nyoba metode itu malah diginiin dia.
0: Devain.
1: Boleh minta IG enggak? Minta siapa ngajarin kamu?
0: Kayak kenal itu siapa ya? Langsung terasa di hati ini.
1: Jadi kalau Anda merasa mendapatkan respon seperti itu, mundur teratur ya. Enggak usah dipaksa maju, enggak usah. Pelan-pelan aja mundur itu.
0: Pantes yang deket sama saya itu ngilang langsung.
1: Oh iya. Oh, saya bicara Mika berarti. Oh,
0: ya jujur aja ya udah.
1: Enggak.
0: Belakan aja kamu ah.
1: Ada soalnya teman yang lain.
0: Oh, yang lain. Tapi saya juga kena sih itu. Mohon maaf ya Alkogers ya.
1: Baiklah, kita akan selesaikan masalah ini secara off air ya. Jadi sambil dengerin lagu-lagu asik koleksi Alkogers Radio Bali masih bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan juga Mika Karisa.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
5: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
4: Tebel. Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
5: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm. Bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin di nih. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
4: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
5: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
4: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
5: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
6: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Tenang saja Elkogers, kalau seandainya Anda ingin memperdalam ilmu manajemen gitu ya.
1: Iya benar.
0: Atau memang tertarik banget sama bidangnya yang satu ini, ada kampus keren nih Elkogers, namanya STIMI Handayani. Ini adalah the first and the best management campus in Bali.
1: Kenapa kampus manajemen dan kenapa harus ilmu manajemen? Karena ilmu manajemen ini adalah ilmu yang dimensinya paling luas Elkogers ya. Dia bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Misalkan jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri atau sebagai pemilik bisnis dan wirausaha juga bisa pastinya ya.
0: Iya, ingat ya, namanya Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak tahun 1979. Saking legendnya, terkenal pula dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses semua, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Dan tentunya ini didukung oleh ilmu manajemen yang diperlukan ya dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus banget bisa di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif.
1: Ini beneran efektif Elkogers, karena apa? Berdiri sejak 1979, gak pernah duduk. Berdiri memberikan impact yang sangat besar, alumninya juga sukses, sampai sekarang itu masih ada, tepatnya di pusat kota Denpasar atau di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, tepatnya di ujung Jalan Sudirman Denpasar atau dekat SMA 2 Denpasar ya. Jadi kalau misalkan Elkogers habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal sat-sat-sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Ayo buruan daftar. Untuk info pendaftaran bisa dicatat di nomor WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operational Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga, karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Six, four, nine. El Cobra Radio.

0: 96.9 LKOGER Radio Bali. Sesuai janji kita berdua, kita hadirkan sesi berisik berita-berita asik ke tengah ruang dengar Anda.
1: Kali ini di hari Jumat 9 Oktober 2026, saya mulai duluan ya.
0: Boleh.
1: Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan melewati lautan, hati-hati.
0: Kenapa? Ke barat itu.
1: Oh, itu ke barat ya?
0: Iya. Ini ke laut. Emang, ini kan di lautan.
1: Emang di barat ada laut?
0: Ya ada sih.
1: Mau jadi apa? Jadi kapal laut kan, Pak. Bisa kemana-mana saja itu.
0: Emang kenapa, Yun?
1: Karena di sini ada gelombang tinggi yang mengintai Selat Lombok. Wah, gelombang aja bisa mengintai, apalagi si doi. belum nanti.
0: Tapi
1: itu
0: ini serius, Yun.
1: Serius. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat khususnya pengguna jasa pelayaran terhadap potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Bali. Gelombang hingga 4-6 meter itu berpeluang terjadi di Selat Lombok ya. Jadi di bagian selatan tepatnya, kemudian sedangkan perairan di selatan Bali dan Selat Badung diperkirakan mengalami gelombang 2,5-4 meter. Jadi jika Anda di bawah 2 meter tingginya, tetap aja ini tinggi ya.
0: Iya.
1: Gelombangnya ya, diperkirakan terjadi di antara 8-11 Oktober. Hari ini tanggal, oh iya, tanggal 9. Jadi Kepala BMKG wilayah 3 Denpasar menyampaikan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko keselamatan pelayaran terutama bagi kapal-kapal dengan kemampuan terbatas menghadapi gelombang tinggi. Adapun wilayah perairan Bali lainnya diperkirakan mengalami gelombang lebih rendah dari 1,4 sampai 2,5 meter ya. Itu berpeluang terjadi di perairan utara Bali, jadi Selat Bali bagian selatan serta Selat Lombok bagian utara. Bagaimana kondisi anginnya? Dari sisi kondisi angin, pola angin di permukaan perairan utara Bali umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar 6-25 knot. Sementara di perairan selatan Bali dari 4-20 knot. BMKG juga mengingatkan ya adanya batas kondisi angin dan gelombang yang berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Ya, jadi seperti perahu nelayan ya. Kondisi mulai berisiko ketika kecepatan angin mencapai 15 knot dengan tinggi gelombang mencapai 1,4 meter alias 1,25 meter. Kapal tongkang berisiko saat angin mencapai 16 knot dengan gelombangnya 1,5 meter. Sedangkan kapal feri ketika angin mencapai 21 knot dan gelombang mencapai 2,5 meter. Jadi khusus kapal besar seperti kapal kargo maupun pesiar, kondisi berisiko apabila kecepatan angin mencapai 27 knot dengan tinggi gelombang mencapai 4 meter. Hati-hati katanya ya. Dengan potensi gelombang tersebut, masyarakat yang beraktivitas di laut diimbau memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan gelombang sebelum melakukan pelayaran. Jadi kondisi laut juga perlu menjadi pertimbangan bagi para nelayan, operator penyeberangan maupun kapal wisata yang melintas di wilayah perairan Bali dan sekitarnya.
0: Oke, ini jadi bahan untuk kita lebih waspada, LKOGER.
1: Betul banget.
0: Tapi semoga sih untuk Anda yang melakukan perjalanan lewat laut ya, pelayaran seperti itu enggak terkendala ya. Tapi
1: betul.
0: Kalaupun memang harus, kalau di pesawat delay ya.
1: Delay.
0: Tapi kalau di laut apa ya namanya ya?
1: Delay juga.
0: Jadi, ya.
1: Jadi kalau memang kondisi tidak memungkinkan akan ditutup sementara.
0: Iya, benar. Itu harap maklum, LKOGERS, demi keselamatan bersama seperti itu ya.
1: Kalau misalkan udah dikasih tahu untuk menunggu atau delay, jangan marah-marah. Karena keselamatan Anda lebih penting. Benar ya.
0: Iya, keluarga menanti ya di rumah. Bener. Ataupun orang-orang terkasih menanti Anda.
1: Benar banget.
0: Jadi jangan ngamuk-ngamuk, jangan diterobos gitu.
1: Soalnya tuh menunggu lama-lama nih, kenapa nggak jalan? Depan udah kelihatan anginnya kencang.
0: Iya.
1: Bapak coba lihat di depan, Pak.
0: Belum lagi ada kalimat-kalimat yang terlontar seperti ini, kamu nggak tahu siapa saya gitu.
1: Makanya kita kenalan.
0: Iya kan, kadang-kadang kan berhadapan dengan staff atau ya karyawan di pelabuhan gitu.
1: Benar.
0: Ya, yang mengatakan bahwa ini akan ditutup. Kenapa ditutup? Kamu nggak tahu siapa saya gitu.
1: Wah, kalau emang nggak tahu, di sanalah ada momennya untuk mendapat teman baru kan gitu ya. Kamu nggak tahu siapa saya? Enggak. Ya udah kalau gitu, saya Mika. Saya Yuda. Senang berkenalan dengan Anda. Sama-sama.
0: Ya udah gitu doang ya. Beralih ke satu berita lainnya, LKOGERS. Di sini ada berita mengenai rumah subsidi yang diminati, tapi KPR malah tersendat.
1: Lah, jelas.
0: Ini rumah subsidi di Bali, Ecogers, itu masih diminati masyarakat, bahkan sebagian stok yang tersedia telah terserap. Namun tingginya kebutuhan hunian belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemampuan calon pembeli mengakses KPR atau kredit pemilikan rumah subsidi. Pengembang rumah subsidi di Karangasem, salah satunya Ketut Sujana, itu mengatakan permintaan di proyek yang dikembangkannya di kawasan Kubu ini masih cukup signifikan ya. Dan menurut beliau, persoalan rumah subsidi di Bali itu tidak hanya terletak pada permintaan, tetapi juga keterbatasan pasokan. Harga tanah yang tinggi, ketersediaan lahan yang terbatas, dan aturan pemecahan lahan ini membuat pembangunan rumah subsidi tidak bisa dilakukan secara leluasa. Kalau di Bali, backlog perumahan itu belum bisa terpenuhi, artinya permintaannya masih lebih tinggi daripada suplainya, begitu. Di sisi lain, karakter mobilitas pekerja Bali juga menjadi persoalan tersendiri, Kogers. Sebagian calon pembeli di Karangasem itu merupakan anak muda yang bekerja di Denpasar dan kawasan Bali Selatan, sehingga rumah yang dimiliki di daerah asal tidak selalu dihuni setiap hari. Kondisi tersebut menurut beliau berkaitan dengan konsentrasi lapangan kerja di sektor pariwisata Bali Selatan ya. Jadi rumah di daerah asal tetap dibutuhkan, terutama sebagai hunian keluarga, tetapi mobilitas kerja membuat tingkat keterhunian sehari-hari itu berbeda. Persoalan akses pembiayaan juga muncul ketika calon pembeli harus memenuhi ketentuan bank. Jadi dikatakan pula stok rumah subsidi yang dikembangkan saat ini telah habis, tetapi mencari lahan baru di Bangli dan Gianyar semakin sulit. Ini dari pengembang yang lain ya. Dan menurutnya kendala berikutnya justru berada di sisi calon konsumen yang belum memenuhi persyaratan bank atau bankable. Nah, sebagian memiliki pinjaman lain sehingga kemampuan mencicil jadinya terbatas. Ada pula calon pembeli yang belum memiliki rumah tetapi penghasilannya sudah melewati batas penerima subsidi, seperti itu.
1: Agak rumit juga ya.
0: Kompleks permasalahannya.
1: Benar. Tapi memang inilah momen untuk pemerintah tuh berbenah sih, iya. Karena tingkat hunian di Bali itu kalau kita lihat secara nilai itu tinggi banget harganya. Dan bahkan kemarin ada saya melihat beberapa penelitian juga, saking tingginya harga, anak muda di Bali itu sampai harus mengekos di pulaunya sendiri.
0: Iya.
1: Jadi karena nilai gaji itu tidak sebanding dengan nilai tanah yang terus meroket. Anggaplah gaji upah minimumnya kita itu sekitar 3 jutaan ya. Harga tanah paling murah 100 kali lipat.
0: Yeah.
1: Jadi ketika harus mendapatkan rumah dengan gaji karjimut itu,
0: yeah.
1: Karyawan gaji imut itu, ya. Jadi perlu waktu sampai kapan? Jadi subsidi ini merupakan salah satu solusi, tapi jangan juga sampai menyalahi tata aturan lahan yang ada di Bali.
0: Yeah.
1: Takutnya daerah yang tidak layak dibangun sesuatu itu malah dibangun misal kayak lahan terbuka hijau dan lain-lainnya. Walaupun sebenarnya itu sudah terjadi banyak walaupun bukan pada ranah rumah subsidi.
0: Ya miris sih sebenarnya sama yang itu gitu kan. Tapi ya semoga sih regulasi ini semakin jelas gitu kan. Karena kalau misalnya kita lihat pemberitaan ini memang benar-benar kompleks ya.
1: Benar.
0: Ada yang ini, ada yang itu permasalahannya gitu. Iya. Tapi ya fokus utamanya adalah memang rumah subsidi ini diminati banget.
1: Benar banget.
0: Cuma ya memang KPR-nya yang tersendat gitu.
1: Benar banget. Dan itu beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya langsung saja dengarkan Berisik di Elkoga Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Om Swastiastu. Bu Sintia.
4: Om Swastiastu, Getri, ada apa, Gek
3: mau jahit, Bu. Gek kan baru datang dari Klungkung. Beli kain ende. Kainnya bagus-bagus banget. Baiknya dijahit model